Ya, saudara pendengar, mohon maaf terjadi hal jaringan, dan sebagai gantinya kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik dari RRI Bengkalis. Tetaplah bersama kami di 90,7 MHz. Let's

0: banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ya, apa kabar?
2: Priben kabar, Cek?
3: Aisyah, raugut kali fuse.
0: Kemana kabar, kawan?
4: Besubu, sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Moha kabar, Muna.
6: Puha barakan rekan mandung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, mohon maaf saat ini kita belum dapat bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita jaringan nasional karena satu alasan dan lain hal ya. Pendengar, sebagai gantinya kami akan menghadirkan informasi untuk Anda yang mana Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan, kesatuan, dan kerjasama di kalangan elit bangsa. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pendengar, pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Serasehan Kebangsaan di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat kemarin, pendengar. Ya, serasehan itu diikuti sekitar 2.600 rektor, dekan dan dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kegiatan tersebut mengusung tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia sebagai arah pembangunan nasional. Di hadapan ribuan guru besar, ilmuwan dan akademisi, Prabowo menegaskan pentingnya menghargai berbagai perbedaan yang ada. Menurutnya, pendengar, setiap orang memiliki latar belakang suku, agama, profesi, pengalaman, keahlian, dan pandangan yang berbeda. Namun Presiden mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk mencari titik persamaan di tengah berbagai perbedaan tersebut. Langkah itu pendengar diperlakukan agar seluruh komponen bangsa dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama sebagai negara. Menurut Prabowo pendengar, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elit untuk membangun kerjasama yang produktif. Ia menilai bangsa yang elitnya terus berselisih akan kesulitan mencapai potensi terbaik yang dimilikinya. Pendengar, ia menegaskan pandangan tersebut berangkat dari pelajaran yang dipetiknya selama mempelajari sejarah sebagai bangsa di dunia. Menurutnya, sejarah menunjukkan perpecahan elit sering menjadi penyebab utama terhambatnya kemajuan suatu negara. Presiden kemudian mencontohkan sejumlah konflik berkepanjangan yang terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Ya, konflik tersebut mendengar antara lain terjadi di Ukraina, Lebanon, dan sejumlah kawasan di Teluk Arab. Menurutnya, salah satu penyebab konflik berkepanjangan adalah kegagalan para elit membangun komunikasi dan kerjasama. Kondisi tersebut akhirnya menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Ya, saudara pendengar, karena itu Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat kerjasama dalam membangun Indonesia yang maju. Menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat. Dan pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, pusat pemberitaan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa beita banosa sih sarateud.
4: Ya bias tu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Problem stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
1: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK Pak.

Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

Ya, saudara pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Berdasarkan dari data BMKG, pendengar, secara umum cuaca di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau diperkirakan didominasi kondisi berawan. Ya, saudara, berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Sehingga cuaca diperkirakan cukup hangat pada siang hari dan lebih sejuk menjelang pagi maupun malam. Pendengar, adapun wilayah yang diperkirakan berawan meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kuantan Singingi, serta Kota Pekanbaru. Ya, saudara pendengar, meski sebagian besar wilayah Riau diperkirakan berawan, kami himbau tetap disarankan untuk menjaga kondisi tubuh, ya, mencukupi kebutuhan cairan, serta selalu memperhatikan informasi cuaca terbaru dari BMKG apabila hendak melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca ini kami hadirkan untuk Anda. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan tetap nyaman sepanjang hari.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih bersama kami pendengar hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru untuk Anda pendengar dari ajang Piala Dunia FIFA 26. Sejumlah pertandingan terakhir grup H tengah berlangsung sengit dan hingga babak pertama usai, persaingan menuju babak 32 besar masih terbuka. Ya, berdasarkan dari pantauan langsung situs FIFA, hari ini 27 Juni 2026, pada laga Tanjung Verde saat menghadapi Arab Saudi, skor sementara masih 0-0 hingga turun minum. Kedua tim tampil hati-hati dan belum mampu memanfaatkan peluang menjadi gol. Hasil imbang sementara ini masih menjaga peluang Tanjung Verde untuk melaju ke fase gugur, bergantung pada hasil pertandingan lainnya. Pertandingan sementara itu, di pertandingan lainnya, Spanyol untuk sementara unggul 1-0 atas Uruguay. Gol semata wayang La Roja dicetak oleh Alex Baena pada menit ke-42. Ya, gol tersebut memanfaatkan kesalahan penjaga gawang Uruguay, Fernando Muslera. Keunggulan ini membuat Spanyol semakin dekat untuk mengamankan posisi juara grup H. Demikian informasi ini pendengar kami kutip dari laman FIFA terupdate hari ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa.

0: masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Shode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia. Let's start.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih temani Anda di Beranda Asta Cita Pendengar hingga pukul 9 nanti. Informasi berikutnya pendengar dari Provinsi Banten, yang mana pemerintah Provinsi Banten mengkaji pencoretan sekitar 15 sekolah swasta dari program sekolah gratis. Ya, lingkungan pendidikan tersebut diduga tidak menjalankan ketentuan sehingga terancam kehilangan insentif dari pemerintah daerah. Ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaluddin, mengatakan proses evaluasi masih berlangsung dan hasilnya akan diumumkan pada Juli 2026. Ya, pendengar, menurutnya terdapat sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya konflik internal yayasan hingga sekolah yang masih membebankan biaya pendidikan kepada siswa meski telah bergabung dalam program sekolah gratis. Pendengar, Jamaluddin menegaskan sekolah peserta program sekolah gratis tidak diperbolehkan lagi menarik biaya tertentu dari peserta didik. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan menjadi dasar utama dalam evaluasi. Terkait kemungkinan pergantian sekolah yang dicoret, Jamaluddin menyebut keputusan tersebut masih menunggu arahan Gubernur Banten. Pendengar, untuk diketahui, program sekolah gratis menjadi salah satu program andalan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Andrasoni Dimyati Natakusuma. Biaya sekolah sering menjadi kendala bagi banyak keluarga untuk melanjutkan pendidikan anak. Ya, pendengar, melalui program sekolah gratis, pemerintah Provinsi Banten memastikan siswa SMA, SMK, dan SKH swasta dapat bersekolah tanpa terbebani biaya pendaftaran, SPP, biaya pembangunan, lembar kerja siswa, hingga daftar ulang sesuai Pergub Nomor 15 Tahun 2025. Pendengar, program ini membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Banten untuk tetap bersekolah. Banyak siswa yang sempat ragu melanjutkan pendidikan kini dapat kembali belajar dengan tenang, sementara orang tua tidak lagi harus memikirkan biaya sekolah setiap bulan. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda, dan kita masih di Beranda Asta Cita hingga pukul 9 nanti.

0: Satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Ya, saudara pendengar, informasi berikutnya dari Tahuna, di mana Ketua LPKPK Cabang Sangihe, Johan Adler Fredrik Lukas, itu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG guna memastikan kualitas pelayanan yang diminta para penerima manfaat. Ya, pendengar, Johan mengatakan pada Rabu kemarin itu pengawasan terhadap program makan bergizi gratis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan TNI, Polri, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat secara luas. Ya, menurutnya pendengar, masyarakat diminta, maksud kami, menurutnya masyarakat memiliki posisi yang paling dekat ya dengan pelayanan, sehingga lebih mudah menemukan berbagai persoalan yang mungkin terjadi di lapangan. Karena itu setiap temuan perlu segera dilaporkan kepada pihak terkait. Pendengar, ia mencontohkan apabila orang tua atau penerima manfaat menemukan makanan yang kurang layak konsumsi seperti basi, kurang porsi, atau menimbulkan keluhan kesehatan setelah dikonsumsi, maka laporan harus segera disampaikan. Ya, pendengar, Johan menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui berbagai saluran yang tersedia, baik kepada dinas terkait, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG maupun fasilitas kesehatan seperti Puskesmas terdekat. Selain itu, pendengar, Badan Gizi Nasional juga telah menyediakan kanal pengaduan digital melalui aplikasi BGN Review yang dapat diunduh dan digunakan masyarakat untuk melaporkan temuan di lapangan secara langsung. Melalui aplikasi tersebut, pelaporan dapat mencantumkan lokasi SPPG, tanggal kejadian, serta rincian masalah yang ditemukan, sehingga laporan dapat diterima langsung oleh BGN Pusat untuk ditindaklanjuti. Pendengar, Johan juga menyebut masyarakat dapat memanfaatkan platform BGN Watch sebagai sarana pelaporan tambahan guna mendukung pengawasan dan perbaikan kualitas layanan MBG secara berkelanjutan. Ya, pendengar, yang menegaskan bahwa laporan dari masyarakat justru menjadi sumber informasi yang paling banyak diterima karena keterbatasan jangkauan pengawasan yang dilakukan lembaga maupun instansi terkait di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, pendengar, sebagai contoh, beberapa pekan lalu terdapat laporan dari sebuah PAUD di Tahuna mengenai satu porsi makanan yang dinilai tidak lengkap dan diduga menimbulkan keluhan setelah dikonsumsi. Ya, setelah dilakukan pengecekan, masalah hanya ditemukan pada satu porsi makanan dan pihak SPPG segera menggantinya dengan makanan yang lebih baik sebagai bentuk tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari Tahuna.

Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin, hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

Ya, selamat pagi pendengar, selamat menikmati akhir pekan untuk Anda hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 ya. Dan pendengar, pukul 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, beralih dari Beranda Asa Cita dan menemani pagi Anda dalam program musik dan informasi. Ya, selama beberapa saat ke depan pendengar, kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan ya, yang enak didengar, dipadukan dengan berbagai informasi menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat ya, untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih untuk Anda pendengar yang setia mendengarkan kami, baik yang sedang bersantai di rumah, menikmati akhir pekan bersama keluarga, beraktivitas di tempat kerja ya, maupun yang sedang dalam perjalanan ya, dimanapun Anda berada, semoga pagi ini menjadi awal yang menyenangkan ya, untuk menjalani hari. Pendengar, hari ini 27 Juni ya, dimana setiap tanggal 27 Juni menyimpan sejumlah peristiwa penting yang dikenang dengan di berbagai belahan dunia, pendengar. Ya, mulai dari peringatan yang mengapresiasi peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, tonggak penting dalam sejarah militer Indonesia melalui pengangkatan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, hingga lahirnya yen sebagai mata uang resmi Jepang. Ya, pendengar, berikut sejarah dan makna dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, hari UMKM internasional. Ya, di tengah dinamika perekonomian global, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ya, karena itu pendengar, setiap tanggal 27 Juni dunia memperingati hari UMKM internasional atau Micro Small and Medium Size Enterprises Day. Ya, peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2017. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mengenai kontribusi besar UMKM terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pengurangan kemiskinan, pendengar. UMKM diketahui mencakup lebih dari 90% bisnis di dunia dan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja. Ya, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil agar lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi, teknologi, dan perubahan global. Ya, pendengar, tema Hari UMKM Internasional 2026 yaitu Empowering MSMEs ya, through Innovation and Sustainable Industrial Development, atau memberdayakan UMKM melalui inovasi dan pembangunan industri berkelanjutan. Ya, tema ini menekankan pentingnya inovasi dan industrialisasi berkelanjutan dalam memperkuat daya saing UMKM di masa depan. Ya, pendengar, sebelum kita lanjut, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Let's

Ya, saudara pendengar, berikutnya setiap tanggal 27 Juni di ada sejarah bangsa ya, yaitu Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI. Ya, perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada 27 Juni juga ditandai oleh lahirnya kepemimpinan militer yang kelak menjadi simbol perjuangan nasional. Pada 27 Juni 1947, Presiden Soekarno secara resmi mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta. Ya, pendengar, pengangkatan tersebut dilakukan setelah proses konsolidasi kekuatan militer Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelumnya, pendengar, Sudirman terpilih dalam konferensi militer yang mempertemukan berbagai unsur angkatan bersenjata Republik Indonesia. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin TNI dalam berbagai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk menghadapi agresi militer Belanda. Ya, kepemimpinannya dikenal karena keteguhan, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah. Bahkan ketika kondisi kesehatannya menurun, sosoknya hingga kini dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ya, peringatan berikutnya, setiap tanggal 27 Juni di Asia Timur, tanggal 27 Juni 1871 itu menjadi tonggak penting dalam modernisasi ekonomi Jepang, pendengar. Ya, yang mana yen ditetapkan menjadi mata uang Jepang. Ya, pada hari itu pemerintah Jepang menetapkan yen sebagai mata uang resmi negara melalui kebijakan reformasi moneter yang dikenal sebagai Meo Shorinshiri Act. Ya, kebijakan ini, pendengar, merupakan bagian dari reformasi besar pada era restorasi Meiji yang bertujuan menyatukan sistem keuangan Jepang yang sebelumnya menggunakan berbagai mata uang daerah. Ya, dengan diberlakukannya yen, Jepang memiliki sistem moneter nasional yang lebih modern dan terstandarisasi. Ya, nama yen berasal dari kata Jepang, en, yang berarti bulat, merujuk pada bentuk koin modern yang digunakan saat itu. Ya, seiring perkembangan ekonomi Jepang, yen kemudian menjadi salah satu mata uang terkuat dan paling berpengaruh dalam perdagangan internasional hingga saat ini. Ya, demikian pendengar informasi ini. Kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis, Cirebon,

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa. Let's start.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis bersama Agnes dengan singlenya Nyaman. Ya, selamat siang saudara pendengar untuk lagu-lagu hiburan di pagi menjelang siang ini. Kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena berikutnya kita akan simak berita olahraga bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada mengacurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie, Rundonuwu, dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kali foul, but still he made a score. Wow, kali kemarin kalah kuasa as a point guard.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widih, duit gak habis-habis ya?
3: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
2: Hyperrealis.

bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual.

Terima kasih pendengar Radio Mercy bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja bergabung. Selamat bergabung. Dan juga yang sudah stay tune dari tadi, kami sangat terima kasih ya. Tetap setia terus bersama Radio Bengkalis dengan update kembali informasi, lagu-lagu pilihan menarik, dan juga hiburan yang kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Apalagi di hari Sabtu Minggu merupakan hari akhir pekan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Barangkali Anda yang ingin meluangkan waktu di akhir pekan ini untuk istirahat, berkumpul bersama orang-orang tersayang. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda nih pendengar. Dan kita masih simak dengan lagu-lagu berikutnya untuk temani istirahat Anda.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Kita akan menuju waktu sholat zuhur pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik untuk temani ruang dengar Anda di siang hari ini, tepatnya Sabtu 27 Juni 2026.
1: Dia adalah orang biasa, namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar, namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu.

Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

Umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihat, tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih. Yakni orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menawarkan dengannya dengan sumpah palsu. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian, karena dapat menggagalkan kesyukuran dan menghilangkan pahala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakitkan hati.

0: sadar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan-percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Nah, jadi ini poin pertamanya, niatkan karena Allah, lillah. Nanti silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, al-imam misalnya Abu Hanifah, al-imam Malik, imam Syafi'i, ya, imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi nggak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya, insya Allah sempurna. Karena itu di ilmu hadis, ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, semua karena niat baiknya luar biasa tergambarkan, ya, sedang nggak butuh aja bisa ngasih orang. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di Quran surah 59 itu ayat 9-10 itu kan dahsyat. Tapi generasi setelahnya ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan dan seterusnya, produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal ini, membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja, ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut, ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut, tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menghadapi dunia itu jangan diikuti. Kalau dunia itu dikejar seperti bayangan, gak akan pernah kita dapati, gak akan pernah kita lampaui. Ya, besok kalau gak percaya kejar bayangan tuh, balapan lari sama bayangan, Anda capek sendiri, ya. Maka bagaimana caranya? Berbalik, tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan dari pengetahuan sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan, niat karena Allah, itu satu punya nilai ibadah, yang kedua punya nilai-nilai kebaikan, nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat, ya, itu bedanya, ada berkahnya, ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus. Anda belajar di kampus manapun, silakan, di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu, melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat, ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik. Nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda nggak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak. Ya, hati kita akan berontak, mustahil. Ya, ini tuh poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum, kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat, ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan, ya. Mohon dengan sangat didoakan para ustaz, para kiai, para khadaib, ya, ulama-ulama kita, ya, baik yang personal ataupun tergabung di komunitas, ya, di ormas, baik MUI atau ormas-ormas, doakan, karena nggak mudah pelihara niat ini. Jadi antara manusia-manusia, insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal, tiga golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu, yang mengaku ketika ditanya, kau apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami ajarkan karenamu. Kata Allah, kadzdzab, bukan kadzib, tapi kadzdzab. Kadzib sekali dusta, kadzdzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja, ngajar untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunia banyak ingin cari subscriber saja, kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya ya dapat penghasilan dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia.
1: Baik ya. Nah,
0: secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan, ya. Tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya enggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah, Allah akan bimbing. Dunianya dapat sekaligus dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi. Diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak. Dunianya dapat, nyaman. Tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas. Ya. Anda pun demikian. Ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi. Ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu? Mereka berkata, lillah, karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kadzab kamu. Buka filenya, ternyata niatnya untuk ria. Ya, pengen diketahui orang, pengen dicatat dan sebagai orang dermawan. Ya, demikian. Yang ketiga, orang-orang yang tampil berani, membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran. Ditanya, kenapa engkau kerjakan, untuk apa? Dia katakan, lillah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini. Enggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, enggak mungkin masuk surga. Berat, apalagi timbangan dosanya tak terukur. Maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka, supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani itu sahabat yang sangat luar biasa. Selalu berpikir, ya, terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, dia tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, dia tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya, kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa. Ya, ngamalkannya biasa, tapi kalau enggak tahu lubangnya, enggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindari ya. Maka rumus ini bisa kita pakai, ya. Sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka. Supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita, sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa sih, kuat apa sih? Makhluk kecil aja gak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan gak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhanmu? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita resapi, sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan oleh Allah.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Bukakan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: dan jangan pakai Annabelle malu. Itu anak lewat belakang. Upaya orang tua untuk memenuhi keinginan hatinya orang tua.
1: Peningkatan performa dan penguatan budaya keselamatan pasien.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Orang tua yang anaknya pada tahun ini mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB diingatkan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit atau unggulan. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit tekankan transformasi peran apoteker di era digitalisasi untuk penguatan keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Orang tua yang anaknya pada tahun ini mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB diingatkan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit atau unggulan. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Di masa sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya masuk ke sekolah favorit atau unggulan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau Nilam Suri mengatakan, pada SPMB tahun ini ada banyak jalur yang dibuka untuk calon siswa baru, diantaranya jalur prestasi, tahfiz, domisili, mutasi, guru, dan lainnya. Nilam Suri menuturkan dengan banyaknya jalur yang disiapkan, maka orang tua jangan memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah favorit atau unggulan jika mereka tidak masuk dalam jalur yang ada. Selain itu, Nilam Suri menekankan dalam SPMB tahun ini tidak boleh ada yang namanya Anabel atau anak lewat belakang.
2: Jangan memaksakan diri ketika memang jalur anak yang diinginkan itu tidak ada. Dan jangan pakai Anabel, malu nanti. Itu anak lewat belakang. Upaya orang tua untuk memenuhi keinginan hatinya orang tua dan juga untuk memenuhi keinginan hatinya anak-anak, karena masih ada stigma. Saya masuk SMP favorit, itu kebanggaan. Orang-orang tua kan mesti gini, dapat SMP mana? SMP 4 katanya kan. Entah jalur apa, pokoknya masuk SMP 4 aja. Nah, harapannya mudah-mudahan masyarakat tidak lagi memaksakan kehendak.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Arianto menghimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan iming-iming oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat membantu memasukkan calon siswa ke sekolah yang diinginkan.
3: Jangan minta kepada orang petugas, begitu juga kepada orang tua juga, jangan percaya dengan mulut, dengan janji dari pihak luar ya. Percayakanlah, kalau memang sudah bisa masuk sesuai dengan aturan, insya Allah masuk. Ya, kita tetap mendukung. Swasta pun kita dukung.
1: PLT Gubernur YSF Haryanto menambahkan, SPMB tahun ini berjalan secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak ada titipan dengan mengatasnamakan orang tertentu. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, Himpunan Suminat Farmasi Rumah Sakit tekankan transformasi peran apoteker di era digitalisasi untuk penguatan keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Peran apoteker di Indonesia memasuki fase transformasi penting seiring perkembangan teknologi kesehatan, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Ketua PP Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit atau HISFARSI, Ruslan M. Rauf, menegaskan peran apoteker tidak lagi terbatas pada penyediaan dan penggunaan obat secara rasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perubahan sistem pelayanan kesehatan.
5: Apoteker tidak lagi hanya dituntut untuk memastikan obat tersedia dan digunakan secara rasional, kita juga dituntut menjadi agen perubahan dalam transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi, inovasi, peningkatan performa, dan penguatan budaya keselamatan pasien.
4: Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Ikatan Apoteker Indonesia Lili Yusuf Indrajaya menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut apoteker untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam sistem kesehatan modern masa kini.
6: Peran apoteker menjadi sangat penting di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, terapi modern, digitalisasi layanan kesehatan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Apoteker bukan hanya memastikan ketersediaan obat, tapi menjadi penjaga keselamatan terapi pasien.
4: Diharapkan apoteker khususnya di Provinsi Riau mampu beradaptasi dengan perubahan ekosistem layanan kesehatan yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran dalam menjamin keselamatan pasien. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sementara pendengar, pelaku usaha tahu rumahan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku belum dapat memenuhi permintaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG karena harga yang ditawarkan dinilai terlalu rendah. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
7: Pengusaha tahu di Kampung Jawa Bagan Melibur, Ani, mengaku pernah mendapat tawaran untuk memasok tahu dalam jumlah besar bagi kebutuhan program makan bergizi gratis. Namun, ia memilih belum menerima tawaran tersebut karena harga pembelian yang ditawarkan berada di bawah harga pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi.
8: Orderan banyak untuk pesta atau apa gitu? Kalau pesta, kami itu kalau MBK mungkin. Cuma kami tak menyanggupi juga kan. Kalau MBK dia minta 3.000 keping tuh. Kami kan jualnya per keping 1.000 rupiah. Maklum aja namanya MBK tuh. Biasanya kan kita kan punya kan jualnya 1.000, dia minta 800. Jadi ya tidak bisa muter lah ya. Istrinya kita dapat, tapi kan tipis banget loh jadinya kan.
7: Selain persoalan harga, Ani juga mengaku produksi tahu memiliki resiko kerugian. Ia pernah kehilangan sekitar 66 kg bahan baku akibat kerusakan mesin saat meningkatkan produksi. Meski demikian, Ani tetap optimis mengembangkan usahanya. Ia berharap ke depan terdapat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam program pemerintah tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menggandeng sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Pelaksana tugas PLT Kepala Dukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan dua pelaku usaha yakni Kafe dan Resto Berlian serta Doya Ayam. Ia menjelaskan kafe dan resto Berlian memberikan diskon sebesar 5% untuk pemesanan paket ulang tahun bagi pemegang KIA. Sementara Doyan Ayam juga memberikan potongan harga 5% untuk pembelian paket kids meal. Menurut Syahrudin, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Bengkalis saat ini telah mencapai sekitar 72% dari total jumlah anak yang wajib memiliki KIA. Meskipun telah melampaui target nasional sebesar 62%, pihaknya masih menargetkan peningkatan cakupan karena masih terdapat sekitar 50 ribu anak yang belum memiliki KIA.
10: Tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang lain, karena penting juga ketika anak-anak kita berbelanja di orang-orang tuanya lah, orang tuanya membawa anak-anaknya ke Doyan Ayam dan diskon sekian persen, artinya kita juga mempromosikan pelaku-pelaku usaha ini adalah ada diskon dari pihak pengusaha, dan juga secara otomatis dengan adanya KIA maka nanti berbondong-bondong juga lah para anak-anak untuk membuat KIA.
9: Sementara itu, warga Desa Jangkang, Mas Lek, mengapresiasi langkah Dukcapil Bengkalis yang memberikan nilai tambah bagi pemegang KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha.
11: Selama ini kartu KIA kami itu, kartu KIA anak-anak, tak ada ini, tak dimanfaatkan. Karena dia tak tahu. Saya tahu besok mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Lumayan dapat diskon 5%.
12: Anak Mas berapa orang?
11: Dua.
12: Dua-duanya masih KIA, punya KIA ya?
11: Iya, ada Pak. Sudah lama buatnya Pak, tapi tak pernah digunakan. Ya, gunakan untuk biasa lah. Teman kalau untuk belajar macam di tempat-tempat UMKM, macam di tempat buku memang belum pernah. Memang tidak tahu Pak.
9: Ia berharap para pelaku usaha yang telah bermitra tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga ikut aktif mempromosikan manfaat kepemilikan KIA kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya pendengar, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti menggelar serangkaian kegiatan mulai bakti sosial hingga beragam kegiatan. Masyarakat turut dilibatkan dalam setiap kegiatan sebagai upaya mempererat hubungan Polri dan masyarakat. Muhammad Isnaini melaporkan selengkapnya.
13: Serangkaian acara mengisi kemeriahan Hari Jadi Bayangkara di Kepulauan Meranti pada HUT ke-80 tahun ini tidak hanya pihak kepolisian, kegembiraan juga turut dibagi bersama masyarakat. Sejumlah kegiatan pun digelar bersama warga seperti fun run, cek kesehatan gratis, bedah rumah, fun night run, hingga kompetisi games Mobile Legend yang menyasar kalangan anak muda. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faruqi berharap warga Meranti ikut meramaikan setiap kegiatan yang digelar Polres Meranti sebelah HUT Bayangkara ke-80 tahun ini.
14: Ada kegiatan fun-fun yang hari ini kita laksanakan, kemudian ada kegiatan kesehatan, kemudian ada olahraga bersama, ada kegiatan e-sport Mobile Legend Kapolri Cup.
13: Berbagai rangkaian kegiatan HUT Bayangkara itu diapresiasi Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansah. Ia mengucapkan selamat Hari Bayangkara dan berharap sinergitas Polri dan Pemkab Kepulauan Meranti terjalin harmonis demi menciptakan Meranti yang aman dan kondusif.
14: Kita sebagai DPRD mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Polres Kepulauan Meranti. Semoga kegiatan ini besar kasih tahunnya dan kami mengucapkan HUT Bayangkara yang ke-80. Bisa bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Meranti untuk menegakkan keadilan di Kabupaten Meranti.
13: Ia berharap di usia yang ke-80 tahun, Polri terutama Polres Kepulauan Meranti bisa terus hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terlebih di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berpulau dan memiliki tantangan besar ke depannya. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, mendengar wacana pembatalan Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil 2027 memunculkan kekhawatiran di kalangan insan olahraga. Selain menjadi ajang pembinaan atlet, Porwil selama ini juga merupakan pintu awal bagi atlet untuk mengamankan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
15: Wacana pembatalan Pekan Olahraga Wilayah Porwil 2027 yang semula akan diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Hingga kini kabar tersebut masih menjadi pembahasan di kalangan insan olahraga. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Pekanbaru Nabawi mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membatalkan pelaksanaan Porwil 2027 karena alasan keterbatasan anggaran. Menurut Nabawi, apabila Porwil benar-benar dibatalkan, maka setiap cabang olahraga harus menggelar kejuaraan wilayah secara mandiri sebagai ajang kualifikasi untuk memperebutkan tiket menuju PON 2028. Kondisi tersebut dinilai akan mengubah mekanisme seleksi atlet yang selama ini dilakukan melalui ajang multi-event.
16: Ya, ini ada yang suratnya nih. Jadi pemerintah Kepulauan Riau membatalkan Porwil. Ya, ini kan Porwil kan terumah di Tanjung Pinang. Gimana kita mau pon lagi? Tangga anak ada lagi. Ya, paling anggaran lah. Mau ngambil tiket untuk mengikuti pon lah.
15: Pon ya.
16: Jadi mungkin intinya nanti kalau tidak ada Porwil, otomatis setiap cabang olahraga mengadakan sendiri kejuruil namanya, kejuaraan wilayah ya. Untuk mengambil tiket kupon, ya itu sangat kecewa sekali karena itu kan salah satu itu yang saya pengen tadi untuk tiket kita untuk pon. Yang kedua, secara tidak langsung dari pelajar sudah dibatalkan dan juga dari umum pun sudah dibatalkan juga.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Provinsi Riau Amrizal menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan ataupun surat resmi terkait pembatalan Porwil 2027. Menurut Amrizal, informasi mengenai pembatalan memang sempat beredar, namun KONI Riau masih menunggu kepastian dari pihak terkait sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Selama belum ada keputusan resmi, pihaknya belum dapat memastikan apakah Porwil 2027 benar-benar dibatalkan atau hanya mengalami perubahan kebijakan.
17: Ya, surat itu. Makanya Pak Fahmi pernah bilang juga bahwa mereka kayaknya nggak bersedia mau diri-diri. Awalnya, kata dia. Tapi sekarang ini saya dengar dia nggak mau lagi. Mungkin surat keluar itu surat yang lama, sekarang yang nggak lagi nggak tahu juga ya. Saya nggak baca itu surat itu. Bisa saja. Kalau saya ini mesti bergalau ini. Soalnya ceritanya. Loh, nanti lagi nih. Kalau dapat informasi yang pas, nanti saya kabar juga ya.
15: KONI Provinsi Riau berharap kejelasan mengenai pelaksanaan Porwil 2027 segera disampaikan agar proses pembinaan atlet serta persiapan menghadapi PON 2028 dapat disusun dengan lebih matang oleh seluruh cabang olahraga. Demikian, Heran Januari ini melaporkan.

0: Sobat pendengar, saat selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Jung Verde ukir sejarah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Tanjung Verde mencatat sejarah pada penampilan perdananya di Piala Dunia 2026 setelah memastikan tiket ke babak 32 besar. Kepastian itu diraih usai bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H pada Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut cukup mengantarkan Tanjung Verde melaju ke fase gugur sebagai runner-up Grup H. Pencapaian ini menjadi tonggak bersejarah bagi negara Afrika tersebut untuk pertama kalinya tampil di putaran Piala Dunia dan langsung berhasil menembus babak 32 besar. Pengamat sepak bola Kota Pekanbaru Yuki Chandra menilai penampilan Tanjung Verde membuktikan bahwa kualitas tim tersebut berada di atas rata-rata. Tanjung Verde tampil mengejutkan dengan permainan yang disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta mampu merepotkan lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Saat menghadapi Arab Saudi, mereka kembali menunjukkan ketangguhan untuk mengamankan satu poin yang memastikan langkah ke fase berikutnya.
2: Untuk Arab Saudi dan Tanjung Verde, kita nampak sekali kelasnya, betapa dikdayanya Arab Saudi di level Asia, namun di level dunia mereka bukan siapa-siapa. Artinya kita tidak melihat kemampuan dan kekuatan Arab Saudi untuk mengimbangi tim-tim dari seperti Tanjung Verde ini. Dan memang kemampuan Tanjung Verde yang telah dilihatkan selama ini, dan memang mereka membuktikan bahwa untuk saat ini mereka levelnya masih di atas rata-rata.
1: Sementara itu, Spanyol memastikan diri sebagai juara Grup H Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada laga terakhir fase grup yang berlangsung pagi tadi. Hasil tersebut mengantarkan La Furia Roja melangkah ke babak 32 besar sebagai pemuncak klasemen Grup H. Yuki menyoroti performa Uruguay yang dinilai jauh dari ekspektasi. Menurutnya, negara ini dikenal sebagai salah satu penghasil talenta sepak bola dunia itu gagal menampilkan permainan terbaik selama fase grup. Mengenai Spanyol, Yuki menilai tim asuhan mereka belum benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaik meski berhasil menjadi juara grup.
2: Meski Spanyol bermain setengah hati, artinya tidak menurunkan kemampuan terbaiknya pada laga ini, namun demikian Uruguay tetap tidak berdaya untuk meraih poin, untuk memaksakan atau mengambil kesempatan untuk memanfaatkan momen ini untuk lolos ke putaran playoff. Dan ini adalah sebuah catatan besar dan mungkin evaluasi besar bagi timnas dan federasi Uruguay.
1: Dengan berakhirnya persaingan di Grup H, Spanyol dan Tanjung Verde resmi melangkah ke babak 32 besar dengan membawa cerita yang berbeda. Spanyol datang sebagai unggulan yang berhasil mengamankan status juara grup, sementara Tanjung Verde mencuri perhatian dunia lewat pencapaian bersejarah pada debut mereka di Piala Dunia. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu, pendengar, Mesir lolos ke babak 32 besar usai menahan imbang Iran. Belgia pesta gol atas Selandia Baru. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.

0: 26-26 setelah bermain imbang satu sama melawan Iran pada laga terakhir grup G pada Sabtu siang waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut mengantarkan Mesir sebagai runner-up grup dan akan menghadapi Australia pada babak 32 besar. Mesir sempat unggul lebih dahulu sebelum Iran menyamakan kedudukan. Di penghujung pertandingan, Iran hampir mencetak gol kemenangan. Namun, gol tersebut dianulir VAR karena offside sehingga skor satu sama bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Pelatih sepak bola Philip Hansen menyambut positif keberhasilan tim melaju ke fase grup.
1: Juga Mesir juga bagus, luar biasa. Semua yang saya tonton indah-indah, kecuali Arab Saudi, kan di luar dugaan semua. Jadi kalau saya perkirakan, ini tim-tim yang semua lolos, kalau cara melatih, cara latihan itu udah sama semua.
0: Sementara itu Belgia tampil impresif dengan membantai Selandia Baru 5-1 pada pertandingan lainnya di grup G. Kemenangan besar tersebut memastikan Belgia finish sebagai juara grup sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar.
1: Dari fisik, taktikal, game semua sudah serem. Bagaimana strategi pelatih itu memerendam lawannya? Bagaimana analisis pengaruh pelatih dengan analisis mengenai tim-tim itu?
0: Dengan hasil tersebut, Belgia memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai pemuncak grup G dan akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sementara Mesir sebagai runner-up grup G dijadwalkan berhadapan dengan Australia dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Masih serba-serbi Piala Dunia 2026, pendengar, persaingan di Grup L Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang benar-benar menegangkan. Empat tim masih saling berebut peluang dan setiap pertandingan di laga terakhir ini bisa menjadi penentu nasib untuk melangkah atau tersingkir dari turnamen. Dua duel menarik akan tersaji secara bersamaan, mulai dari Panama menghadapi Inggris di S. Rutherford, New Jersey, hingga Kroasia melawan Ghana di Philadelphia. Semua tim membawa misi yang sama, meraih hasil terbaik di saat tekanan berada di titik tertinggi. Lalu mampukah Inggris mempertahankan dominasinya? Bisakah Ghana menjaga momentum positif? Atau justru akan ada kejutan dari Panama maupun Kroasia di laga penentuan ini? Berikut preview selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini.
1: Persaingan di Grup L Piala Dunia 2026 semakin memanas dan benar-benar tidak bisa diprediksi. Empat tim masih memiliki peluang yang sama-sama terbuka, sehingga setiap pertandingan kini berubah menjadi laga hidup dan mati yang menentukan nasib menuju babak berikutnya. Di klasemen sementara, Inggris berada di posisi puncak dengan 3 poin, disusul Ghana di urutan kedua dengan poin yang sama, sementara Panama dan Kroasia masih tertahan di dasar klasemen tanpa poin, membuat laga terakhir ini menjadi sangat krusial bagi seluruh tim. Mata akan tertuju pada laga di East Rutherford, New Jersey, saat Panama menghadapi Inggris pada Minggu 28 Juni 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil solid di laga sebelumnya. The Three Lions menunjukkan permainan yang efektif, disiplin, dan seimbang di semua lini menjadikan mereka salah satu favorit kuat di Grup L. Di sisi lain, Panama berada dalam situasi yang jauh lebih berat setelah belum meraih satu pun poin. Namun semangat juang dan permainan cepat yang mereka miliki tetap menjadi ancaman tersendiri. Bermain tanpa beban bisa saja membuat Panama tampil lebih lepas dan berpotensi menghadirkan kejutan. Laga ini diprediksi berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Inggris kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola, sementara Panama akan mengandalkan serangan balik cepat serta disiplin bertahan untuk mencuri peluang. Dengan kualitas skuad dan pengalaman di turnamen besar, Inggris tetap lebih diunggulkan. Namun tekanan di laga penentu selalu menyimpan peluang bagi kejutan yang tidak terduga. Perhatian beralih ke Stadion Philadelphia, di mana Kroasia akan berhadapan dengan Ghana pada waktu yang sama. Pertandingan ini juga tidak kalah penting, terutama bagi Kroasia yang masih mencari poin pertama mereka di turnamen. Ghana datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Panama. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas dan kedisiplinan permainan mereka, terutama dalam memaksimalkan peluang yang ada. Sementara itu, Kroasia harus menghadapi tekanan besar setelah hasil negatif di laga sebelumnya. Namun secara kualitas, Kroasia tetap dikenal sebagai tim berpengalaman dengan struktur permainan yang rapi, terutama di lini tengah yang mampu mengontrol tempo pertandingan. Laga ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal. Ghana kemungkinan akan tampil lebih percaya diri dengan mengandalkan kecepatan dan transisi cepat. Sementara Kroasia akan mencoba menguasai permainan melalui penguasaan bola dan build up yang lebih terorganisir. Dengan performa yang sedikit lebih stabil, Ghana memiliki keunggulan psikologis. Namun Kroasia tetap memiliki pengalaman besar di turnamen internasional yang bisa menjadi pembeda di momen-momen penting. Dua laga ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal bertahan hidup di Piala Dunia 2026. Siapa yang mampu menjaga ketenangan di bawah tekanan, dialah yang berpeluang melangkah lebih jauh dari Grup L yang penuh drama ini.

Sementara itu, pendengar, Grup K Piala Dunia 2026 akan memasuki laga penentuan pada Minggu 28 Juni pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sorotan tertuju pada duel Kolombia kontra Portugal yang memperebutkan status juara grup, sementara Kongo masih berjuang menjaga peluang lolos saat menghadapi Uzbekistan. Berikut preview selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.

0: Kita lanjut ke kabar selanjutnya pendengar, di mana Piala Dunia 2026 memasuki match day terakhir grup J dengan persaingan menuju babak gugur yang masih terbuka lebar. Aljazair dan Austria akan saling berhadapan dalam laga hidup mati demi merebut satu tiket otomatis ke babak 32 besar. Sementara itu, Argentina yang sudah memastikan diri sebagai juara grup akan menantang Yordania di pertandingan penutup fase grup. Meski sudah tersingkir, Yordania tetap bertekad menutup penampilan perdananya di Piala Dunia dengan hasil yang membanggakan. Berikut preview lengkap dua pertandingan grup J bersama Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan persaingan panas di grup J saat Aljazair berhadapan dengan Austria dalam laga penentu menuju fase gugur. Sementara itu, Argentina yang sudah memastikan tiket ke babak 32 besar akan menutup fase grup dengan menghadapi Yordania. Dua pertandingan ini akan menentukan komposisi akhir klasemen grup J dan siapa yang berhak melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026. Aljazair datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah membalikkan keadaan dan mengalahkan Yordania 2-1. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi The Fenix di Piala Dunia setelah sempat tertinggal terlebih dahulu. Pasukan Vladimir Petkovic kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke fase gugur. Namun, Aljazair harus tampil tanpa penyerang andalan mereka Mohamed Almoura yang masih dibekap cedera hamstring. Tanggung jawab lini depan kini akan bertumpu pada Riyad Mahrez yang tampil baik dengan menyumbang satu asis ketika mengalahkan Yordania. Di kubu Austria, kekalahan dari Argentina menjadi pelajaran berharga bagi pasukan Ralf Rangnick. Meski gagal membendung kecemerlangan Lionel Messi, penampilan Austria sepanjang turnamen tetap terbilang menjanjikan, termasuk kemenangan atas Yordania pada laga pembuka. Pertemuan ini juga menyimpan sejarah panjang. Pada Piala Dunia 1982, Austria mengalahkan Aljazair sebelum kontroversi yang dikenal sebagai The Grace of Dion memupus harapan Aljazair lolos ke babak berikutnya. Kali ini, Aljazair bertekad membalas kenangan pahit tersebut. Di pertandingan lain, Argentina tampaknya akan menantang Yordania dengan mudah. Albi Celeste sudah memastikan diri menjadi juara grup setelah meraih dua kemenangan beruntun, termasuk sukses 2 gol tanpa balas atas Austria. Lionel Messi kembali menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol ke gawang Austria, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sang kapten juga memperpanjang catatan golnya dalam 6 laga Piala Dunia secara beruntun. Sementara itu, Yordania sudah tersingkir setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Meski selalu mampu mencetak gol, rapuhnya pertahanan terutama ketika menghadapi situasi bola mati menjadi kelemahan yang terus-menerus menghantui mereka. Argentina berpeluang menutup fase grup dengan rekor sempurna, namun Yordania tetap bertekad memberikan perlawanan terbaik demi meninggalkan kesan positif di penampilan terakhir mereka di Piala Dunia kali ini. Saksikan semua pertandingan ini pada Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.

laporan khusus Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Orang tua yang anaknya pada tahun ini mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB diingatkan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit atau unggulan. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit tekankan transformasi peran apoteker di era digitalisasi untuk penguatan keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Senang sekali saya bisa balik lagi temani Anda siang ini ya. Apalagi kalau bukan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan juga. Semoga bahagia, sehat senantiasa dan melimpah ruah rezekinya. Amin. Kita mulai untuk yang ingin gabung, saya buka di 0823 8836 4742. Oke, siapakah yang pertama bergabung? Silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Didi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat Kak Didi.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Amin. Kak Didi, lagu tadi itu apa judul Kak Didi?
1: Mutiara Hidupku.
2: Dari siapa cewek itu Kak Didi?
1: Ada deh.
2: Betul Kak Didi, kan itu lagu Repo Ramon tuh.
1: Oh. Adalah pokoknya.
2: Kak Didi jangan tak ada. Ya harus ada. Dah, saya minta lagu Kak Didi. Iya. Kita tuh dapat nak pakai lambatnya nampak ada.
1: Apa?
2: Darurat.
1: Apa tuh?
2: Aku cinta padamu lah Kak Didi.
1: Balasan
2: lagu tadi tuh. Ya, saya pasti cewek
1: Oke lah.
2: Oke deh, siap-siap tuh Kak Didi. Moga sehat selalu aja Kak Didi. Dan untuk Umi, hati sama cintanya. Dan untuk Mamang juga, sama cintanya juga. Moga diberkahan selalu. Dan untuk semuanya lah Kak Didi. Gak ketemu terus.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan kita

0: 2. Silakan kembali, saya buka di 082388364742. Ayo gabung yuk. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang sebalik tembok?
1: Alhamdulillah, orang sebalik tembok sehat Kak Didi.
0: Amin, alhamdulillah. Tak keluar kota ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bu Haji.
1: Bantu Kak Didi.
0: Iya boleh, dari?
1: Zainul Basar.
0: Zainul Basar.
1: Gejala asmara.
0: Apa tuh gejala dia tuh?
1: Aduh, dah tua-tua baru dah buat asmara Kak Didi.
0: Dah tua-tua pula mau timbul gejalanya pula.
1: Buang kebiak Kak Didi.
0: Kata aku tadi, memang saya cakap lagi yang buang kebiak itu. Iyalah.
1: Salam ya Kak Didi. Banyak Kak Didi beserta keluarga.
0: Terima kasih.
1: Dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Ya selalu rezekinya berkah melimpah.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Amin, buatnya cinta. Semua dijauhkan dari penyakit. Sehat selalu. Rezekinya juga berkah dan melimpah.
0: Amin.
1: Buahnya Pak Rumi tadi. Nah, cepat betul hari ini Kak Didi. Biasa dia lah paling celoteh.
0: Buat kata melugu macam pelor.
1: Itulah apa gak ayah jadi kerja dia.
0: Darurat kata dia.
1: Oh darurat aja lah pula. Buatnya Bang Tengku, Pak Suhaimi, Pak Galang, semua grup-grup mak tanpa terkecuali, serta keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarga, dan rezekinya terus mengalir.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Didi.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan kembali bergabung. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Didi, sehat?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
1: Bunda Erga.
0: Bunda Erga. Bunda Erga?
1: Erga.
0: Erga, Erda.
1: Erda.
0: Erdawati, Erda ya. Oke lah, Bunda Erda di mana Bunda Erda?
1: Di Damun.
0: Oh, di Damun. Oke. Lagu apa Bunda?
1: Lagu apa? Lupa.
0: Hah? Lupa?
1: Selamat ulang tahun
0: boleh, ada yang ulang tahun. Jangan-jangan Bunda ulang tahun hari ini ya?
1: Dan teman.
0: Oh, teman ulang tahun. Oke lah. Nanti kita putar ya, Bunda.
1: Itu aja lah
0: kali ini. Oke lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda Erda dari Damun, kita tinggalkan dulu. Kita break sejenak ya, dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest berikut ini. Satu lagu, Aku Sayang Padamu, darinya versi cover lagunya Bang Haji Rhoma Irama ya. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, balik lagi masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut kembali yuk, yang gabung silakan di 0823883742. Selamat siang, halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Didi?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Dikit lagi kalau tak api belebu jatuh habis lah tadi.
0: Hancur lebu.
1: Sikit lagi pengujung habis, ya Allah. Kata Tony angkat Pak Didi, gua mau panjang nih kang kedua ni.
0: Nyaris lagi ya, terbongkang.
1: Habis lebak lemah semangat.
0: Iyalah. Okey lah.
1: Penat dah jempol lah. Dia usut. Abuh dah pemabung.
0: Tapi akhirnya masuk juga.
1: Alhamdulillah dapat gabung.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu Pak Didi.
0: Apa tuh?
1: Minta lagu Sama-sama Rindu.
0: Sama-sama Rindu.
1: Raja
0: Sikumbang. Oke.
1: Sama Andri Ming. Salam buat Pak Didi, keluarga, anak, Oma. Sehat selalu. Bahagia selalu. Panjang rezeki.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan segala impian mudah-mudahan dikabul Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat Pak Kuni Singapit, buatnya Pak Suhaimi sama Umar juga mudah-mudahan selalu, buatnya Mak Utu, buatnya Ayah Joko, buat semua lagi menitau di Kodang tu salam-salam selalu. Spesial pada hari ini Bapak Didi lah, mudah-mudahan tuntas nanti, sampai sehat sampai sore nanti, lancar nanti.
0: Amin.
1: Itu aja Pak Didi.
0: Terima kasih. Sikit.
1: Itu Tony dengar suara macam pilek gitu.
0: Enggak, dia sebetulnya nangis tadi.
1: Atau apa lebih seksi nampak suara tambah seksi. Itu aja Pak Didi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tony sudah gabung. Kita lanjut lagi ya. Di 0823883742 silakan. Emang suaranya terdengar pilek ya. Perasaan biasa saja ya. Iyalah. Lanjut, selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Didi?
0: Sehat alhamdulillah. Sama Pak Umar ya?
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Sehat ya Pak Umar.
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu tengah hari ini, lagu Si Kecil aja lah.
0: Lagu apa?
1: Si Kecil.
0: Si Kecil?
1: Aa.
0: Si Besar tak mau?
1: Si Besar tak mau dah.
0: Iyalah, kita kasih si kecil
1: yang si besar tuh.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salamnya buatnya Tony tadi, semoga sehat selalu. Buatnya Mak Uti, Mak Ona, Mak Lu, Mak Usu. Buatnya Nenek Anggun, buatnya Pak Harun, buat Atan. Buatnya Pak Suhaimi, buatnya Pak Bakri, buatnya Makna di Senggoro. Buatnya ya Joko, Mak Joko, semoga sehat selalu. Buatnya semua lah tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buatnya penyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Itu aja yo.
0: Ya, terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Pisang Pak Umar. Kita beralih ke siapa lagi? Ayo gabung di 0823883742. Oke, satu buah lagu. Kita sambung dulu. Tapi setelah satu ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang kembali.
0: Siang juga. Sehat alhamdulillah.
2: Syukur
0: alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini? Ayah Joko ya?
2: Ayah ya betul.
0: Iya betul.
2: Saya minta lagu Ayah Mansur aja lah.
0: Ada lagu lagunya?
2: Air Mantra.
0: Air?
2: Air Mantra.
0: Air Mantra.
2: Ada deh.
0: Ada.
2: ada salam-salam khususnya buat Dedi keluarga. Terus buat Tony sekeluarga, Mak Usu, terus Pak Umar di Tanjung Pisang tadi. Terima kasih salamnya Pak Umar juga, semoga selalu sekeluarga. Bapak Sohaimi sekeluarga di Bengkalis.
0: Okay.
2: Yo, itu aja di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita balik lagi masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima kembali, lanjut ya yang gabung di 0823-8836-7742. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Sama Ani kak, Sungai Iu.
1: Ani di Sungai Iu.
2: Iya kak.
1: Apa kabar?
2: Sehat kak,
1: tadi dia berapa? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa
2: lagu,
1: nih?
2: Aku tak berarti bagimu.
1: Oh, sampai segitunya pula ya.
2: Ada kak?
1: Ada. Oke, lagunya dituju untuk siapa ini? Atau ada salamnya untuk siapa?
2: Salam buat semua aja lah kak.
1: Gitu saja.
2: Istimewanya buat orang tua, semoga selalu.
1: Oke lah.
2: Itu juga kak.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ani ada siapa kembali? Lanjut ya, kita terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Waatan di Rawa.
1: Dengan siapa?
3: Waatan.
1: Waatan di Sungai Rawa.
3: Iya Kak Didi.
1: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Amin. Mau dengar lagu apa Waatan?
3: Lagu Kehilangan dari Roma.
1: Kehilangan. Oke.
3: Alhamdulillah. Selamat bersama buatnya Kak Didi. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Buatnya Mas Jalang, buatnya Pak Umar tadi, Kali Pisang, buatnya Pak Patri, buatnya Pak Suraini, buatnya Pak Usu, buatnya Mangsu, buatnya Kak Yati, Gedung Kalisu, salam kenal dari Waatan, buatnya Nana di Siak, buatnya Mak Umi, semoga sehat selalu, buatnya Anggun di Senampi, buatnya Maunya di Tanjung Layang, buatnya Ani tadi, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, semoga tercapai apa yang nak ingini. Baiklah jadi ini.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan dulu Waatan. Lanjut ada siapa kembali yang gabung? Ayo di 0823-8836-7742. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang kembali.
1: Siang juga.
4: Ayo dengan Pak Arun dari Terbaru Kampung Lapang Ngapit.
1: Iya Pak Arun, apa kabar?
4: Apa kabar Didi?
1: Sehat alhamdulillah. Pak Arun bagaimana?
4: Kamu lah.
1: Sama. Alhamdulillah.
4: Langsung request lagu Didi.
1: Boleh.
4: Lagunya lagu Senar Kata Lamu, tak lamu, Senar Kata Baru, tak kebaru no.
1: Apa tuh? Ya,
4: jodoh lagunya Prostasi dari Waladi.
1: Prostasi?
4: Nah, dari Waladi.
1: Oke okay.
4: Nah, anda pernah dengar lagu itu sih?
1: Pernah.
4: Nah, dia mesti ini bunyi lagu ini.
1: Ah, macam mana?
4: Nah, jangankan, jangankan hari kau tanya padaku.
1: Asik.
4: Ini yang keberapa pun aku tak tahu. Ah, cuma lagu musik
1: ini. Iyalah, tak terdeteksi.
4: Oke lah. Terdeteksi namun jadi lagunya.
1: Iya iya, ada.
4: Ah, langsung ke salam Didi.
1: Boleh.
4: Ah, salam pertama buat Didi. Nah, semoga dia panjang umur, kemurah rezeki, diberi kesehatan.
1: Amin. Ah,
4: juga untuk Pak Umar di Tanjung Pisang. Pak Saini di Bengkalis. Tony di Banten. Pak Usu sama Usu di Kepok Kepok Tiga. Juga Mak Ongah di Tanjung Layang. Nah, Nenek Anggun di Penampi dan Ibu Elis di Penampi. Okay. Ah, tadi Adam dimasuk dalam tak nyelam ni deh.
1: Terlupa katnya.
4: Ah, lupa mungkin.
1: Ya.
4: Ah, itu aja Didi.
1: Okay, Pak Arun.
4: Ah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tinggalkan dulu Pak Arun dari Sungai Apit. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Berikut ini, Aku Tak Berarti Bagimu.

Pendengar, terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi. Satu lagu terakhir dari Mengajar Rumah Irama yang di cover ulang ya, dari seloraknya Syahdu, melodi violin yang sudah Anda simak. Dan mengantar kita pada pengunjung show untuk produk sore hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Yang belum sempat, semoga di lain waktu bisa bergabungnya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak. Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Bahkan pas mudik ke rumah nenek, nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda saat ini kita dalam program Green Radio, di mana kami akan hadirkan informasi-informasi program Green Radio, ya, di mana dengan tema Bumi Lestari Masa Depan Bersama RRI. Di mana pendengar dalam program Green Radio ini adalah ruang inspirasi yang mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan, kemudian memahami berbagai isu alam yang sedang terjadi, sekaligus menemukan langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan demi menjaga bumi tetap lestari. Dan bumi yang kita tinggali saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Perubahan iklim, peningkatan volume sampah, pencemaran udara, dan berkurangnya kawasan hijau hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan itu menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama. Namun di balik tantangan tersebut selalu ada harapan, dan harapan itu lahir dari yang namanya kepedulian setiap individu. Nah, melalui program Green Radio hari ini kita akan bersama membahas berbagai informasi terbaru seputar lingkungan hidup, mengenal kebiasaan sederhana yang membawa dampak besar, serta melihat bagaimana Indonesia terus berupaya menjaga kelestarian alam demi generasi masa depan. Dan ketika berbicara mengenai lingkungan, pendengar, sebagian orang masih menganggap bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian alam itu merupakan tugas pemerintah atau petugas kebersihan semata. Nah, padahal kenyataannya lingkungan itu adalah rumah bersama. Setiap aktivitas kita sekecil apapun memiliki dampak yang besar terhadap kondisi bumi. Membuang sampah sembarangan, misalnya sebuah bungkus makanan yang dibuang ke parit, itu dapat menyumbat saluran air. Ketika hujan deras turun, genangan hingga banjir pun lebih mudah terjadi. Nah, begitu pula penggunaan plastik sekali pakai. Satu kantong plastik mungkin hanya digunakan beberapa menit, tetapi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai di alam. Nah, untuk itu perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Mematikan lampu saat tidak digunakan, membawa botol minuman sendiri, mengurangi penggunaan kantong plastik, menanam satu pohon di halaman rumah, dan semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya akan sangat besar bagi bumi.

Dan pendengar, salah satu persoalan lingkungan yang masih menjadi perhatian pemerintah ini adalah pengelolaan sampah, di mana Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa transformasi tata kelola sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir. Dan pemerintah juga terus mendorong penerapan ekonomi sirkular, yaitu memanfaatkan kembali barang-barang yang masih memiliki nilai guna agar tidak langsung menjadi limbah. Fakta lainnya, sampah organik yang menumpuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang memiliki dampak pemanasan global lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam jangka pendek. Nah, untuk itu pemilihan sampah sejak dari rumah menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi emisi sekaligus mempermudah proses daur ulang. Pendengar, mulailah membiasakan menyediakan dua tempat sampah di rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kertas, dan juga kaleng. Dan kebiasaan sederhana ini akan sangat membantu proses pengelolaan sampah yang lebih baik. Kita akan lanjutkan kembali nanti dan kami informasikan untuk Anda bahwa saya Surwan Azan Nasyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Ini akan hadir, akan berkumandang pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi enggak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran, main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu enggak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

pendengar masih di Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan tahukah Anda, sampah organik sebenarnya dapat diolah menjadi kompos yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Sementara botol plastik, kertas, dan logam itu dapat didaur ulang menjadi berbagai produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Artinya sampah belum tentu menjadi akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah itu justru dapat menjadi sumber manfaat. Dan pendengar, istilah perubahan iklim mungkin terdengar sangat ilmiah, namun sesungguhnya kita sudah merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Suhu udara yang semakin panas, musim hujan yang datang tidak menentu, kemarau yang lebih panjang di beberapa daerah, serta curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, dan semua itu merupakan fenomena yang semakin sering terjadi. BMKG juga terus mengingatkan masyarakat agar selalu mengikuti informasi perakiraan cuaca dan iklim sehingga dapat mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, atau mungkin kekeringan. Nah, menghadapi perubahan iklim itu tidak cukup hanya dengan beradaptasi, kita juga harus ikut mengurangi penyebabnya, misalnya menghemat listrik, menggunakan transportasi umum bila memungkinkan, lalu mengurangi pembakaran sampah, menanam pohon, penghematan penggunaan air bersih, dan semua langkah kecil tersebut akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendengar, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak cucu kita. Kalimat sederhana ini mengingatkan bahwa setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas lingkungan yang akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Kotak traveling serasa kau lagi pergi, ku benci pikiran sendiri. Di mana pendengar, jika berbicara tentang mengurangi plastik, sekali pakai dimulai dari diri sendiri. Ini telah menjadi bagian dari kehidupan modern ya. Ringan, praktis, dan juga mudah jika berbicara tentang plastik. Namun di balik kemudahan tersebut, plastik sekali pakai ini menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan, terutama di sungai dan juga laut. Sedotan plastik, kantong belanja, kemasan makanan, hingga botol minuman yang dibuang sembarangan itu dapat bertahan di alam selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dan dalam prosesnya, plastik itu akan terurai menjadi partikel-partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Dan partikel ini kini ditemukan di air, tanah, hasil laut, bahkan dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena itu salah satu langkah paling sederhana namun berdampak besar adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mulailah dengan membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja, menggunakan botol minum isi ulang, membawa kotak makanan dari rumah, dan menolak sedotan plastik jika memang tidak diperlukan. Kebiasaan kecil seperti ini, mendengar, bila dilakukan secara konsisten, itu akan membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di lingkungan. Perubahan menuju lingkungan yang lebih bersih, mendengar, tidak selalu membutuhkan langkah besar. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, itu adalah pondasi dari perubahan yang sesungguhnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

Itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Di penghujung kebersamaan kita dalam program Green Radio, semoga informasi yang tadi kita berikan menambah wawasan sekaligus menumbuhkan semangat untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Dan mulai dari pentingnya menjaga ruangan terbuka hijau, kemudian mengenal ekonomi sirkular, upaya pelestarian hutan dan lahan gambut, hingga aksi-aksi sederhana yang dapat dilakukan bersama keluarga demi mewujudkan bumi yang lebih sehat dan juga lestari. Dan tetap bersama kami dan sampai bertemu dalam program Green Radio selanjutnya, karena bumi yang sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mengikuti berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bersama saya Yulis Hamzah.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita awali berita sore ini dari RRI Bengkalis. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus menggenjot capaian program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke berbagai instansi. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Politeknik Negeri Bengkalis dengan target ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai upaya meningkatkan capaian target pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto mengatakan, kegiatan jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Kasmarni agar target capaian CKG dapat terus meningkat. Program tersebut dilaksanakan sepanjang pekan ini, mulai dari Senin hingga Jumat, dengan menyasar seluruh civitas Akademika Politeknik Negeri Bengkalis.
3: Jadi kami ceritakan sedikit kronologinya ini, memang sesuai dengan arahan atau instruksi dari Ibu Bupati Bengkalis, karena kemarin kita lihat trennya capaian ini ya agak landai, jadi supaya cepat gimana ya kita lebih aktif, kita turun ke lapangan. Namun semua proses kita lalulah, misalnya kemarin di instansi vertikal kita koordinasi dulu bagaimana kalau sini yang turun, ya, ternyata oke, dan hasilnya tuh malah cepat naikkan ini. Capaian lebih cepat. Persis yang di sini juga, yang di kampus, alhamdulillah juga. Ini capaian cepat naik lah untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini. Dan terima kasih juga ke ini, pihak kampus lah, pihak pembeli ini sudah memfasilitasi kami untuk naik sini bisa sama-sama melakukan pemeriksaan CKG lah kalau mahasiswanya.
2: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kastar juga menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi Dinas Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.
4: Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Bengkalis yang sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa dan sivitas akademik Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, menurut kami ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sehingga kami bisa lebih mengetahui secara dini kondisi kesehatan diri kita masing-masing.
2: Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat ini menargetkan sekitar 4.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Sejumlah lokasi pemeriksaan juga disiapkan di lingkungan kampus guna memudahkan akses bagi peserta. Antusias civitas akademika mengikuti program tersebut terlihat cukup tinggi dan mereka memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan langsung di lingkungan kampus. Salah seorang mahasiswa jurusan administrasi niaga, Mutia, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.
5: Kegiatan ini udah bagus ya Pak, karena mengingat banyak juga yang mahasiswa yang sakit gitu kan, dapat pemeriksaan gratis. Ini udah bagus, terima kasih.
2: Melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit dengan penanganan yang lebih cepat. Diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis pendengar, pelaku usaha tahu rumahan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku belum dapat memenuhi permintaan program makan bergizi gratis atau MBG karena harga yang ditawarkan dinilai terlalu rendah. Selengkapnya, informasi ini akan dilaporkan Nur Fitriani.
6: Pengusaha tahu di Kampung Jawa Bagan Melibur, Ani, mengaku pernah mendapat tawaran untuk memasok tahu dalam jumlah besar bagi kebutuhan program makan bergizi gratis. Namun, ia memilih belum menerima tawaran tersebut karena harga pembelian yang ditawarkan berada di bawah harga pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi.
7: Orderan banyak untuk pesta atau apa gitu? Nah, kalau pesta, tapi itu kalau MBG mungkin. Cuma kami tak menyanggup juga kan, kalau MBG dia minta 3.000 keping tuh, kami kan jualnya per keping 1.000 rupiah. Maklum aja namanya MBG tuh biasanya kan kita kan punya kan uangnya 1000, dia minta 800. Nah, jadi dia enggak bisa muter lah ya.
8: Ah, istrinya kita dapat tapi kan tipis betul jadinya kan. Yeah.
6: Selain persoalan harga, Ani juga mengaku produksi tahu memiliki resiko kerugian. Ia pernah kehilangan sekitar 66 kg bahan baku akibat kerusakan mesin saat meningkatkan produksi. Meski demikian, Ani tetap optimis mengembangkan usahanya. Ia berharap ke depan terdapat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam program pemerintah tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Batam. Indonesia Autism Summit 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan dukungan bagi anak autis dan keluarganya. Dan informasi ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Renita Suharjana.
9: Ketua Panitia Indonesia Autism Summit 2026, Dr. Ruwinah Abdul Karim, menyampaikan bahwa kesadaran mengenai autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, dukungan terhadap anak autisme tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, guru, tenaga profesional, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat agar anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
10: Kesadaran itu tidak seharusnya berhenti pada rasa kasihan. Kesadaran harus berubah menjadi pemahaman. Pemahaman harus berubah menjadi satu tindakan. Dari tindakan, memberi perubahan yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua. Apabila orang tua mendapat panduan, apabila guru diberikan latihan, dan apabila sekolah membuka ruang, apabila masyarakat memilih memahami sebelum menilai, dan apabila pemimpin membina akses yang lebih luas, itulah kesadaran yang bergerak.
9: Dr. Ruwinah juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi keluarga anak autisme, terutama terkait masa depan anak di lingkungan pendidikan, sosial, dan dunia kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membangun ekosistem yang lebih inklusif agar setiap anak memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan keluarga tidak merasa berjuang sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Batam, pendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Selengkapnya, Faik Iqbar melaporkan.
11: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
12: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
11: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
11: Dengan perencanaan yang tepat sasaran serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusyaki melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Universitas Negeri Padang atau UNP hadirkan konseling lintas budaya di Bukit Tinggi. Cetak konselor berjiwa Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
13: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, konseling lintas budaya program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang secara resmi kita buka.
14: Keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi para calon konselor profesional. Membekali mahasiswa menghadapi masyarakat yang menjemuk. Program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang UNP menggelar kegiatan konseling lintas budaya di Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, MKS Kota Bukit Tinggi 26 hingga 28 Juni 2026. Sebanyak 30 mahasiswa-mahasiswi pada program studi pendidikan profesi konselor UNP dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Pontianak, Bali, dan Banten mengikuti kegiatan bertema Culture Connect, beda suku, beda suara, satu rasa, membangun lingkungan yang damai dan saling menghargai. Dibuka Camat Mandiangin, Kota Selayan, MKS Bukit Tinggi, Fahrul Razi, SAMM KP Datua Perpatia, serta dihadiri koordinator program studi pendidikan profesi konselor UNP Dr. Nur Farhana, MPD konselor, bersama jajaran dosen dan profesor pendamping di antaranya Profesor Dr. Yeni Karneli, MPD konselor, dan Profesor Dr. Yarmis Sukur, MPD konselor. Camat Mandiangin, Kota Selayan, MKS Fahrul Razi apresiasi atas dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi pembelajaran lapangan. Menurutnya kehadiran mahasiswa UNP ini tidak hanya menjadi sarana belajar tetapi juga membawa energi dampak positif bagi masyarakat melalui interaksi sosial yang membangun.
13: Universitas Negeri Padang melaksanakan salah satu mata kuliah konseling lintas budaya. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan dari Kota Selayan. Kami katakan memang tepat sekali di kecamatan kami dan kebetulan memang di tiga kelurahan tersebut adalah kelurahan yang padat dengan berbagai jenis kebaun dunia etnis masyarakat kita di kelurahan. Kegiatan ini kita juga memberikan positif bagi masyarakat kami, berdiskusi dan berinteraksi dengan masyarakat kami melalui kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh ibu-ibu perwakilan kemarin. Pak, kalau kegiatan kita jalan, Pak, menjadi kemisudah, Pak, ini tutup. Yang disampaikan beliau, Bapak tolong panai, Pak. Ketika beliau mengatakan seperti itu, langsung saya sambut.
14: Sementara itu, koordinator program studi pendidikan profesi konselor UNP Dr. Nur Farhana, MPD konselor, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan kompetensi konselor agar mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Menurutnya, seorang konselor tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kepekaan budaya sehingga mampu memahami karakter, nilai, dan kebiasaan setiap individu sebelum memberikan solusi maupun pendampingan.
15: Nah, ini adalah bagian penting perlu dipahami para konselor karena bagaimanapun mereka akan berhadapan dengan klien-klien yang berasal dari keanekaragaman budaya. Nah, kita memilih Bukit Tinggi karena kita memang melihat ada budaya-budaya khas yang ada di sini. Ya, nanti kita bisa nanti membantu mengintervensi, memberikan solusi dan bantuan untuk mungkin ada terjadi berbagai masalah ataupun konflik-konflik lainnya dan juga bisa memberikan pengembangan dalam kehidupan di masyarakat, pengembangan keluarga dan lain sebagainya.
14: Seperti apa Ibu melihat Bukit Tinggi?
15: Bukit Tinggi adalah kota yang luar biasa, kota yang sangat kami lihat itu sangat adem, tenang dan juga sepertinya masyarakatnya juga sangat rukun.
14: Selain pembelajaran lapangan, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara program studi pendidikan profesi konselor UNP dengan Lurah Kubu Kulai Banca Indra Sukma, PLH Lurah Kugua Bule Ferizal SH Datuk Palimo, PLH Lurah Campago Ipuah Torik SSTP. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, layanan konseling serta pendampingan sosial di masa mendatang. Melalui program ini, UNP berharap dapat melahirkan konselor yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati maupun menjembatani perbedaan budaya serta menjadi agen perdamaian harmoni di tengah masyarakat di Indonesia yang menjemuk. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang gelar kitanan masal gratis untuk 112 anak. Selengkapnya Nofri melaporkan.
16: Basnas Kota Padang Panjang menggelar kitanan masal gratis bagi 112 anak. Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi Basnas, Pemko Padang Panjang, TPPKK, dan PPNI Kota Padang Panjang. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Samsuarni, mengatakan program tersebut merupakan kepedulian kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan, sekaligus upaya meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kitanan anak. Samsuarni menjelaskan kitanan masal merupakan program sosial rutin sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dirinya menyebut kitanan masal kembali terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Dari 130 anak yang mendaftar, sebanyak 112 anak hadir dan mengikuti proses kitan. Samsuarni juga berharap kegiatan itu dapat memberi manfaat serta menjadi bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan.
17: Terima kasih yang sebesar-besarnya atas support Bapak dan Ibu yang menjadi sponsor bagi kita. Dan alhamdulillah yang kita pakai hari ini adalah dana impak dan sedekah masyarakat Muslim, khususnya yang dari Kota Padang Panjang.
16: Dirinya menyebut setiap peserta tidak hanya mendapat layanan kitan gratis, tetapi juga menerima paket perlengkapan berupa sarung, baju koko, tas, sepatu, serta uang transportasi. Bantuan itu diberikan untuk menambah semangat dan kebahagiaan anak-anak peserta kitanan masal. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusias. Basnas Kota Padang Panjang bersama seluruh mitra berharap dapat terus menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah pusat menargetkan implementasi serentak program wajib atau mandatori pencampuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50% pada bahan bakar solar secara nasional mulai 1 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Hans Primananda melaporkan.
18: Kita menunggu bagaimana teknis distribusinya, tentu Pertamina yang akan mengatur.
19: Pemerintah bersiap meningkatkan penggunaan biodiesel melalui penerapan mandatory B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menanggapi hal dimaksud, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto, meyakini program mandatory tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan crude palm oil atau CPO dari daerah, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi, serta membuka lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya. Helmi menjelaskan, pemerintah telah menggelar sejumlah rangkaian uji coba BBM solar B50 pada berbagai moda transportasi sebagai bagian dari persiapan penerapan program tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini dijamin aman, hemat, serta berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan.
18: Nah, ini kan dalam rangka untuk menciptakan kemandirian energi, khususnya energi BBM. Kita memiliki sumber daya CPO yang sangat besar, kan. Artinya masyarakat tinggal memilih menggunakan biosolar yang akan diterapkan 50% atau BBM lain, itu Dexlite.
19: Sementara itu, Ketua Pusat Studi untuk Keadilan Agraria dan Lingkungan Universitas Andalas, Firto Setiaka, menilai kebijakan penerapan biosolar B50 diharapkan membawa dampak positif untuk transisi energi Indonesia serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, BBM B50 bisa memangkas ketergantungan impor BBM di sumber yang selama ini dipasok dari negara Singapura.
18: Memang ini bagian dari diversifikasi produk juga gitu. Artinya memang ada alternatif bahwa ternyata produknya bisa dikembangkan, dalam artian pengembangan itu kan biasanya bentuk dari produk itu maupun penggunaan produknya, ya ini memperluas kemungkinan untuk mendistribusikan hasil sawitnya ke mana gitu.
19: Sebagai tahap transisi, pemerintah menerapkan kebijakan B40 yakni campuran dari 40% bahan bakar nabati dan 60% solar konvensional pada semester pertama 2026 sebelum beralih ke B50 pada semester kedua. B50 merupakan bahan bakar bakar campuran yang terdiri dari 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah CPO dan 50% solar. Program ini menjadi kelanjutan dari implementasi biodiesel yang sebelumnya telah berjalan melalui skema B20, B30, hingga B40. Hans Primananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengusulkan 5 kampung nelayan merah putih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Armen Ramli melaporkan.
20: Keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih di Nagari Ketapyang sebagai destinasi wisata baru sekaligus pusat aktivitas masyarakat pesisir menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus mengembangkan kawasan nelayan yang produktif dan berdaya saing. Melalui komitmen Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, pemerintah daerah kembali mengusulkan pembangunan 5 Kampung Nelayan Merah Putih baru kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Tim survei topografi KKP Republik Indonesia telah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2026 lalu di sejumlah lokasi yang diusulkan. Tim survei meninjau 5 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, yakni Nagari Seulayan, Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Manggopo, Palak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Bupati menjelaskan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan, serta berbasis pesisir.
21: Jadi kita berdoa, kita dorong terus, kalau seumpamanya saja Allah mengizinkan pemerintah pusat merestui Padang Pariaman yang memang letak geografisnya adalah sepanjang pantai kurang lebih sekitar 60 km untuk membawa harapan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Semoga permohonan kita untuk mendapatkan kampung nelayan sebanyak 5 tempat lagi dapat disetujui dalam waktu yang tidak terlalu lama.
20: Menurut John Kennedy Aziz, keberadaan kampung nelayan yang tertata dengan baik akan menghadirkan berbagai dampak positif mulai dari peningkatan sarana dan prasarana nelayan, penguatan ekonomi lokal, hingga membuka peluang usaha dan destinasi wisata baru di kawasan pesisir. Armen Ramli melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Tanjung Pinang, kami kabarkan diperkirakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026 mendatang. Febriansa melaporkan.
22: Sejumlah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akan dimulai pada Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan persiapan tahapan tersebut untuk pelaksanaan Pilkades Murni dan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa Kades Pengudang. Tahapan itu direncanakan akan dimulai pada 14 Juli 2026. Setelah persiapan tahapan akan dilanjutkan dengan pemilihan yang dijadwalkan pada bulan November dan sifatnya masih tentatif, mengingat akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan nantinya.
23: Karena kita ada satu desa yang melaksanakan PAW, pemilihan antar waktu, dan 13 desa yang Pilkades Murni. Untuk yang Pilkades Murni, kemarin tentatif tanggalnya kami perkirakan itu di tanggal 11 November 2026. Sementara ini masih kami diskusikan lebih lanjut lagi dengan kesiapan di lapangan seperti apa nantinya. Sedangkan untuk yang PAW mungkin nanti kita akan mulai tahapan itu, kita mulai nanti di bulan Juli. Karena pelaksanaan itu kan 6 bulan sebelum berakhir.
22: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini akan diikuti sebanyak 14 desa, terdiri dari sebanyak 13 desa Pilkades Murni dan satu melaksanakan PAW Kades. 13 desa tersebut antara lain Desa Sebong Lagoy, Tembeling, Gunung Kijang, Topaya Selatan, Topaya Utara, dan Desa Teluk Sasa. Selanjutnya Desa Busung, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil, Kelong, Kampung Hilir, serta wilayah Desa Mentebung. Diharapkannya pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dengan demikian, terpilih Kades yang benar-benar pilihan masyarakatnya untuk memajukan desa lebih baik ke depannya. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Polres Bintan mengungkapkan kasus narkotika dengan mengamankan dua tersangka beserta barang bukti seberat 0,76 gram di kawasan Kijang Kota. Reni Ilda melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Bintan mengungkap satu kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial SM dan SN pada Juni 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dan alat hisap di sebuah rumah di Jalan Tokojo, Kijang Kota. Kasat Narkoba Polres Bintan, Ibtu Reka Giovanni mengatakan, barang bukti yang diamankan berupa sabu dengan berat sekitar 0,76 gram. Salah satu tersangka merupakan residivis sehingga tidak dapat dilakukan penyerapan restoratif justice. Menurut mereka, hasil pemeriksaan menunjukkan SM mendapatkan barang tersebut dari SN untuk digunakan sendiri. Sementara sebagian lainnya diduga akan dijual kembali. Ia juga menyebut barang tersebut diperoleh setelah para tersangka keluar dari lapas dan kemudian disimpan sebelum digunakan maupun diedarkan kembali.
3: Diungkapkan untuk untuk kasus di bulan Juni ini ada terdapat satu kasus yaitu atas nama SM pada tanggal 8 Juni 2006 ditemukan alat hisap dan juga barang bukti narkotika di rumahnya di jalan Tokojo Kijang Kota.
2: Adapun kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Daniel Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dari RRI Pekanbaru. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit tekankan transformasi peran apoteker di era digitalisasi untuk menguatkan keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Alwis Suryamaja melaporkan.
4: Peran apoteker di Indonesia memasuki fase transformasi penting seiring perkembangan teknologi kesehatan, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Ketua PP Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit atau HISFARSI, Ruslan M. Rauf, menegaskan peran apoteker tidak lagi terbatas pada penyediaan dan penggunaan obat secara rasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perubahan sistem pelayanan kesehatan.
5: Apoteker tidak lagi hanya dituntut untuk memastikan obat tersedia dan digunakan secara rasional, kita juga dituntut menjadi agen perubahan dalam transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi, inovasi, peningkatan performa dan penguatan budaya keselamatan pasien.
4: Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Ikatan Apoteker Indonesia Lili Yusuf Indrajaya menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut apoteker untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam sistem kesehatan modern masa kini.
24: Peran apoteker menjadi sangat penting di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, terapi modern, digitalisasi layanan kesehatan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Apoteker bukan hanya memastikan ketersediaan obat, tapi menjadi penjaga keselamatan terapi pasien.
4: Diharapkan apoteker khususnya di Provinsi Riau mampu beradaptasi dengan

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei, awas ada motor aja, bro. Awas sih. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Rerbeng Kali di sore hari ini menyapa Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk yang sedang disibukkan dengan pekerjaan yang diperdengari ya. Satu informasi, Badan Pusat Statistik BPS mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 sebagai pendataan nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk juga pelaku ekonomi digital yang mendengar. Dikutip dari laman BPS, sensus ekonomi 2026 ini dilakukan melalui dua cara, yakni pengisian kuesioner secara mandiri atau juga online bagi responden yang menerima tautan resmi melalui WhatsApp atau email, serta pendataan langsung door to door oleh petugas BPS bagi pelaku usaha yang belum mengikuti pengisian secara daring, di mana seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat

0: ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Terima kasih Anda masih bersama RR Bengkali. Selamat suasana sore hari ini di menjelang akhir pekan Minggu di Perenggaria. Meski masih di hari Sabtu, untuk Anda yang sudah prepare untuk malam minggunya dengan orang-orang tersayang, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Kita masih temani kembali bersama orang-orang tersayang itu, bikin hati menjadi bahagia ya. Satu lagu dari Haiko berikut ini, Bahagia Bersama.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga dengan hidupnya diri kita pada hari ini, mudah-mudahan setiap hidup yang kita jalani, mudah-mudahan itu memberikan keberkahan. Apa makna hidup berkah? Ziyadatun khair fi khair. Di saat usia bertambah, umur bertambah, ketaatan dan kesolehan kita bertambah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi." Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim itu menjenguk saudara muslimnya di pagi hari, melainkan ada 70,000 malaikat mendoakan sampai sore harinya. Para pendengar RRI manapun berada, kita didoakan satu masjid aja begitu senang hati kita, apalagi 70,000 malaikat Allah yang mendoakan kita. Itu balasan bagi yang menjenguk, apalagi orang yang merawat yang si sakit. Banyak hari ini orang yang semangat menjenguk kebun binatang, menjenguk tempat-tempat wisata, tapi malas menjenguk orang sakit. Banyak orang-orang yang hari ini semangat merawat mobil, tapi enggan merawat orang tuanya. Mobil dilap-lapnya, setiap pagi dilaplah mobilnya, sore dilap. Padahal maknya yang sakit tak pernah dimandikan dan dilap dengan kain basah. Padahal Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man la yaskurun nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sama tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia yang wajib kita berterima kasih? Tentu orang tua kita. Maka di saat mereka sedang sakit, rawatlah mereka. Apa yang kita lakukan hari ini? Di saat orang tua kita sakit, ikhlas kita untuk merawatnya, ikhlas kita untuk menjaganya di rumah sakit, tentu juga akan kita terima nanti di saat kita sudah tua. Anak-anak akan memperlakukan sama, bahkan akan lebih pula dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi jika hari ini kita tidak peduli di saat mereka sakit, sudah 2-3 hari mereka menelpon kita untuk dibelikan obat, juga kita mengatakan sibuk, sibuk meeting lah, sibuk mancing lah, banyak urusan ketika orang tua datang untuk meminta dibelikan obat, tapi itu pula lah yang nanti yang akan kita terima di saat nanti kita sudah tua. Anak akan memperlakukan mungkin lebih dahsyat pula apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka yang pertama keutamaan menjenguk orang sakit adalah kita mendapatkan doa daripada 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini hari ini orang-orang yang kita tengok bahagia dan senang hatinya ketika dia mengundang 40 orang anak yatim datang ke rumahnya, dia beri makan, setelah itu anak yatim mendoakannya. Itu 40 orang. Ada yang 100 orang, tapi menjenguk orang sakit bukan 40, 100, 70,000 malaikat. Bayangkan, malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka jadilah amal ini yang akan bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit yang kedua dapat menghidupkan hati. Jika hati hari ini terasa gelisah, jika hati merasa jenuh dalam keramaian merasakan sunyi,
maka rajin-rajinlah menjenguk orang sakit. Bukankah Allah berfirman nanti di hari kiamat? Dalam kitab Said Sabiq diceritakan, Allah berfirman nanti di hari kiamat, wahai manusia, dulu aku sakit, kata Allah, tapi kalian tidak menjengukku. Dulu saya lapar, tapi kalian tidak memberiku aku makan. Manusia menjawab pada waktu itu, ya Rob, bukankah engkau adalah Rob kami? Bagaimana kami bisa menjenguk engkau ketika engkau sakit? Bukankah engkau Rob kami? Bagaimana kami bisa memberi engkau makan padahal engkau adalah Rob kami? Apa jawab Allah? Si Pulan sakit. Saya sedang berada di dekat Pulan, kata Allah. Si Pulan. Si Pulan itu susah makan. Tak dapat jatah beras. Susah hidupnya. Tapi kalian tidak memberikan makan. Maknanya Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita punya masalah, kemudian hidup ini merasa berat ketika kita jalani, maka datanglah ke rumah sakit. Ada ruangannya itu ruangan terkhusus penyakit kanker dan penyakit tumor. Kalaulah kita masuk ke dalam ruangan itu, banyak yang kita tengok di sudut ruangan, di tempat tidur itu. Kalau kita tanya, ibu, ini anak ibu kena penyakit apa? Dia bilang kanker darah. Sudah menghabiskan darah 76 kantong, darah merah, darah putih 76 kantong, ada yang hampir 90 kantong. Ditanya yang sebelah, ibu, anak ibu ini penyakit apa? Kanker otak. Ibu, yang sebelah ini anak ibu kena apa? Kanker hati. Setelah kita menengok segala macam bentuk penyakit yang dialami oleh orang-orang yang hari ini diuji sakit oleh Allah, ke rumah sakit yang tempat-tempat seluruhnya ada ruangan kanker, ruangan tumor. Setelah kita pulang, ternyata tak ada hebatnya harta yang kita miliki kalau kita sudah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat hati kita sedang sakit, jenguklah orang-orang sakit. Berangkatlah ke rumah sakit, walaupun itu bukan keluarga kita yang dekat. Itu akan bisa menjadikan hati bisa menjadi hidup. Biasanya hati kita mati, kita lengah dengan hidup ini. Kemudian para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang keempat, hikmah dan keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah mengambil iktibar dari kehidupan. Ketika kita hidup, hidup pasti ada hidup, pasti ada mati. Hidup pasti ada sehat, tentu ada sakit. Maka setiap kita menjenguk orang sakit bisa kita menjadikan pelajaran dalam kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di saat hari ini kita sedang sehat, pergunakanlah kesehatan itu untuk beramal soleh. Karena tak selama kita ini sehat, tak selamanya sehat. Ada waktunya nanti kita akan sakit. Maka penyesalan orang-orang yang sakit hari ini, apa yang disesalkannya? Coba dulu waktu saya sehat, ketika ada seruan azan saya ke masjid. Coba dulu waktu saya sehat dulu saya bisa baca Quran. Coba dulu waktu saya sehat saya bisa pergi wirid pengajian. Kapan penyesalan itu terjadi? Di saat datang sakit barulah datang penyesalan. Tapi orang-orang yang istiqomah ketika sehat, dia istiqomah baca Quran, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah bersedekah, istiqomah silaturahim, istiqomah berbakti kepada kedua orang tuanya, istiqomah dengan mengikuti kegiatan sosial di tengah masyarakatnya. Ketika datang sakit, dia tidak lagi bisa ke masjid sholat berjamaah karena dia sudah sakit. Dia tidak lagi bersedekah, mungkin uangnya sudah hampir habis.
dia sudah susah baca Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, Allah tetap memberikan pahala walaupun seseorang itu sakit, tetap mencatat dalam keadaan musafir, dalam keadaan sedang sakit. Siapa yang tetap dicatat sebagai amalan orang yang melakukan amalan sunat? Orang-orang yang ketika dia sehat melakukan berbagai macam amal soleh, ketika datang sakit berhenti amal solehnya, tapi tetap dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Begitulah yang kita dapatkan ketika kita istiqomah, ketika kita masih sehat, istiqomah solat berjamaah, istiqomah solat malam, istiqomah bersedekah. Namun di saat datang sakit, kita berada di ruang ICU tak bisa lagi baca Quran, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan dan tetap menuliskan setiap hari pahala yang selama kita sehat melakukan amal-amalan itu dengan secara istiqomah. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita sudah sakit, kalaulah kita sudah sakit, tentu tak lagi bisa kita tentu seperti sehat, apalagi setelah kita mati. Kalau kita sudah mati, hilanglah lezatnya membaca Quran, hilanglah enaknya pergi ke masjid. Kalaulah kita sudah mati, hilanglah, tak akan lagi akan mampu tangan orang tua kita cium. Kalau kita sudah mati, hilanglah silaturahim kita. Mudah-mudahan ketika kita hidup, mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa mempergunakan hidup sebaik-baiknya? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kain basan dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja, sedikit tetapi ikhlas, daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa

pun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka nerakalah baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesempatan.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, oh, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya, diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Keluarkan supaya terukur ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya ya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Duh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal saleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat pun ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawab.
1: jawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan di sini Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius.

tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini

0: dibuang dari keluarganya. Waliyadu billah. Sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh, baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun?

masih ingin ke surga Firdaus, masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Mari sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu.

0: Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
2: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
2: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
1: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Di sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja, nggak salah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih kita Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, ngaruhnya berapa? 900-an.
9: 900-an. Ada. Ini pengen capaian progres dah.
8: Progres masih bagus, ini masih 86% ya? 87% tapi mas kan? Ini encourage penyelidikan saya bisa ngebut yang tentu ya, ngebutin sosial. Tapi ya harus diakui kalau dulu kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kawasan hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kawasan hutan. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, Gaharu, kemudian Mira, dan kemudian juga Satray. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti Gaharu, Mira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna cepat kita.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal Sensus Ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus Ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya, berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diterima oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu kok, mau jambu aduh nih.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan dah.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah, kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik, Kek. Aku menyalur.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Pada saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR. Kemudian

0: berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: Ayo kumpul, buah. Babelo jalan kapu saro. Biaro Pak De biaro. Hehe, alah, ganti toh kiranya. Ampo kiro masih pusaro. Ah, duduklah dulu nak bakil nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke. Sabar dulu deh. Pak De buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Ah udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu. Masih ange. Beko kalau lah dingin, enggak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran. Gak ngajak-ngajak, ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
3: Ih, siapa ini?
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Put, Budi, Put, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Put?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput Adi pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja. Biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
7: Bu, terima kasih ya, Bu. Udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
7: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
7: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
7: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
3: Iya, Pak.
7: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
7: Permisi, Bu.
3: Iya, Kak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: Gempa? Putih? Kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah. Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Baik.
0: Sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut,
0: Put, gak apa-apa kok.

0: aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya Put ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu Put.
1: Tapi Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?

0: Mas, Bapak, tolongin saya, Mbak.
1: Pak De?
0: Nak Putih. Kamu disiko. Syukurlah, Bapak tamu Nak Putih disiko. Nak Putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya Nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu, tapi jawa Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia, dan karena dia pula hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo selalu dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: apa itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak De, Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icak Pratama, pengantar cerita Atwarman M. Daud, dan sutradara Wan.

0: Theater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Mida, Pak Mida. Eh, kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Mida? Abang juga sedih, Mida, kalau melihat kau macam ni.
0: Mida sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Madun, Madun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya, tapi kenapa ya Banjelian ni belum juga pulang-pulang?
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih.
1: Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
2: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
1: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
3: Iya ya.
1: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
2: Iya, ni kernasnya bang.
1: Ah, sini, sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni?
2: Banyak nu, acik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
1: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
2: Iya, iya, Mida buatkan kicahnya.
1: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
4: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
1: Ha, ya boleh lah Zar.
4: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
1: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Eh, engkau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Elani, Elani.
2: Eh, engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
5: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
5: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tok ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio, Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Macam mana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menarik ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya, kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Madun, Marudin sebagai Toulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: guys, maaf nih telat ya. Biasa, berantem dulu sama si Aldo.
1: Alah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama

0: itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
1: Emang kamu nyaman, Nay?
2: Entahlah, bingung.
1: Ya udah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
2: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
3: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
4: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
2: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah ogah dunia akhirat.
3: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
0: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
2: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
0: Sate aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali. Mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
2: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
4: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar saus kecap deh, pasti enak tuh.
2: Ya udah nih, 4 kertas, tulis saja menu masing-masing biar nggak ribet.
3: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
0: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
2: Oke. Yang terakhir silakan antar sama pelayannya ya.
4: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
5: Oke, Mbak, silakan tunggu.
0: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru nggak?
2: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
3: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget, Bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
0: Idi, gayanya. Kemarin lu ceritanya mau dijodohin. Kenapa nggak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
3: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. Yang benar aja weh.
2: Gak apa-apa kali, jodoh gak pandang umur.
3: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
4: Wey, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan.
0: Gimana mau melayani suami lu?
3: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
2: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu

0: pasti ada. Udah kayak si doi Naya tuh, overprotective.
1: Ya elah, lu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman direct aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
0: Lalu malah curhat.
2: Ini Mbak pesanannya. Oke Mbak, terima kasih ya. Sama-sama.
1: Tuh, Mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
0: Astagfirullah. Bukannya makan, malah gibahin orang.
1: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata Mbak tadi.
3: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya. Selamat makan.
3: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana?
4: Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
0: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
1: Ya udah, yuk, bayar.
0: Yuk.
3: Bang Andre, sama siapa sini?
5: Nah, untung ada di Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
3: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
5: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
3: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekilah, sekalian bayarin aku ya.
5: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
3: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
0: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan mampus lu.
3: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
1: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
5: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
6: Hush, apaan sih kamu?
0: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
5: Oh iya, berapa mbak?
2: 156.000 kak.
5: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas, abang traktir kalian semua.
3: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
5: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
1: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
0: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
7: Mau beli makanan apa ke situ?
6: Gak usah beli apa-apa bang, kebetulan kan ini awal bulan nih.
7: Kurang sayur, banyak duit ya bu. Kenapa nggak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?
6: Enak aja lo, oke.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Nggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, dong?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do, Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
0: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang, tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang, udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu, apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh buset nih anak, kena juga lah awak ini kan.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.

pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: tuan dan puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niat

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sudah masuk, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawari. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau kurut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu, jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HPku yang kecil itu kan, untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan, dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir, karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu. Nah,
0: tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang enggak, menurutku enggak penting, kayak misalkan lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh, kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin. Tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal. Jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh, Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak okay, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang main piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit 3 menit setiap hari untuk laporan hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah gak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke distract juga, karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi tuh.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Para pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

podcast untuk mendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dalam nuansa lagu-lagu senandung religi. Mengantar kita pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

Selamat pagi, dimana saja Anda berada. Kami masih berusaha untuk bergabung bersama Pro Satu Pekan Baru untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Namun sampai saat ini kita masih menunggu dari komunikasi bersama Pro Satu Pekan Baru untuk menyimak program Mutiara Pagi hari ini. Dan kita akan teruskan kembali untuk menghadirkan rangkaian program selanjutnya masih di nuansa pagi ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, yang baru saja monitor di 90.7 MHz. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi melalui RRI Digital yang dapat di download di App Store atau juga di Play Store pendengaran.

0: Ya benar, kami mohon maaf untuk mutiara pagi hari ini tidak bisa tersambung bersama RRI 1 Pro 1 Pekanbaru, dan kami akan hadirkan penggantinya dalam tausia singkat bersama Ki Haji Abdul Gimnastiar dengan judul Rambu-Rambu Kehidupan.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, hadirat, dan para pemirsa yang budiman, adalah sangat normal kita punya harapan dan keinginan. Karena harapan dan keinginanlah yang memacu kita untuk mau berbuat sesuatu. Tetapi menjadi tidak normal andai kata kita diperbudak oleh keinginan kita. Mencarinya membuat kita lupa diri. Ketika mendapatkannya membuat kita kufur terhadap nikmat yang diberi, dan ketika tidak diberi membuat kita kecewa tiada henti. Oleh karena itu kita harus tahu di mana rambu-rambu keinginan, di mana rambu-rambu kita bisa menikmati mana yang terbaik menurut kita atau menurut Allah. Kita simak pembacaan ayat Al-Quran. Silakan Ustaz.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang lebih baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu, dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Hikmah berkata, la yakun ta'akhuru umadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ani mujiban liyaksika fahuwa bumila lakal ijabah fima yakhtaruhu lakala fima takhtaru linafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan, sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan.
1: Janganlah ketika harapan tidak terwujud membuat kita patah semangat, membuat kita berburuk sangka padahal kita sudah berdoa. Jangan risau, karena semua doa kita dijamin oleh Allah akan dikabulkan sepanjang syaratnya terpenuhi. Tetapi bentuknya bukan yang terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah. Karena baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Waktunya yang paling tepat itu menurut Allah, bukan menurut kita. Karena Allah Maha tahu tingkat keimanan kita, mental kita, keilmuan kita. Seperti diberikan granat kepada seorang anak yang merengek ingin granat. Tentu orang tua yang keji memberikan sesuatu kepada anak yang keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Mungkin dalam peperangan dibutuhkan, tapi apakah anak kecil membutuhkan saat ini? Oleh karena itu, kalau sesuatu yang kita inginkan belum terwujud, tidak terjadi, atau bahkan sebaliknya, itu bukan berarti tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak layak kita kecewa dan berburuk sangka. Ingat keterangan dari Allah, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal berbahaya menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segala yang terbaik, karena Dia yang menciptakan dan tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Maka silakan berkeinginan sepanjang keinginannya yang disukai Allah, tetapi ingat yang terbaik hanyalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Silakan Ustaz bacakan.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu aw sarafa anhu mislaha su'an aw hatta min dhunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus hubungan famili.
1: Demikian berarti kalau kita berdoa sepanjang tidak memakan makanan haram, doa kita mesti diijabah. Hanya harus diingat, doa itu pupuk. Yang penting untuk menumbuhkan tanaman adalah bibit. Ada pupuk, tidak ada bibit, tidak akan tumbuh apa-apa. Oleh karena itu, bibit daripada semua doa adalah ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar barengi dengan kesempurnaan doa. Sesudah itu sempurnakan tawakal. Nah, saudaraku, pentingnya bagi kita untuk meyakini bahwa doa itu diterima atau dihindarkan dari bahaya, atau nanti oleh Allah diberikan di akhirat nanti, atau yang semisal dengan itu tetapi bentuknya berbeda. Sepanjang sesuatu doa bukan doa kemaksiatan atau doa memutuskan silaturahmi. Ini penting. Jadi keinginan adalah baik, tetapi jangan sampai sok tahu dengan keinginan kita. Kita berkeinginan adalah karunia Allah. Karena orang yang tidak punya keinginan tidak normal. Bolehkah kita ingin duniawi? Banyak yang bisa kita inginkan. Ingin duniawi boleh? Boleh. Sepanjang niat dan caranya benar. Ah, saya ingin punya mobil. Boleh. Tapi untuk apa mobil? Untuk memudahkan urusan, untuk bisa nolong orang. Baru niat aja sudah jadi amal, kalau jadi kebaikan. Saya ingin menikah. Wow, menikah itu ibadah, boleh. Perkara kita jadi atau tidak nikah, karena mungkin keburu mati, itu sudah lain urusan. Jadi ingin dunia boleh. Yang paling tepat dunianya jadi amal akhirat itu. Ingin banyak uang supaya bisa banyak bayar zakat, banyak sodako. Ingin punya rumah banyak supaya bisa nampung anak yatim, menolong banyak orang yang tak punya tempat berteduh. Ingin punya perusahaan besar supaya bisa menampung orang kerja, supaya para bapak punya harga diri di depan istri dan anak-anaknya. Kita ingin dunia yang dipakai bekal akhirat, itu inginnya aja jadi amal. Keinginan lain yang lebih tinggi adalah ingin masuk surga. Itu juga baik. Oh, bukan itu juga baik, itu sangat baik. Ada lagi yang lebih jelas. Saya ingin nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya lakukan apa saja, yang penting Allah ridho dan saya bisa ketemu dengan Allah. Makin keinginannya lebih tinggi dari duniawi, ingin menjadi ahli surga, ingin berjumpa dengan Allah, maka pengorbanan dunia jadi ringan. Ibu ingin jadi bidadari, membuat tua tidak jadi masalah. Biar, saya mah kata orang nenek-nenek, yang penting bidadari di surga. Suami bisa jadi ladang amal. Walaupun terluka hati oleh suami, kalau sasarannya akhirat, tujuannya akhirat, bisa disikapi dengan sangat sabar. Orang-orang yang cita-citanya lebih tinggi dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, terus lebih tinggi dari pahala, adalah surga, berjumpa dengan Allah, maka itulah sebaik cita-cita yang membuat hidup ini menjadi lebih ringan. Tapi makin rendah cita-citanya, hanya sekedar ingin duniawi, harta, gelar, kasih sayang manusia, itu akan banyak lelah dalam hidup ini. Makanya menentukan keinginan, menentukan cita-cita akan membuat kita bisa menikmati hidup ini atau tidak. Dan walaupun kita sudah berkeinginan, tetap kalau untuk urusan duniawi, etikanya apa yang terbaik menurut Allah, itulah yang harus kita nikmati. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, faida azamta fatawakkal Allah. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan membuat kita semakin bisa menikmati keinginan kita, karena keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Sedangkan ketentuan itu urusan Allah yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, kita akan simak kata hikmah yang lainnya. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adam wuqa'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu.
1: Keraguan kita, kekecewaan kita, itulah yang akan membuat hati kita mengeras, tidak nyaman. Orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, tetap harus kita jaga husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti Allah maha adil. Pasti tidak akan disia-siakan. Contoh, seorang ibu mendidik anak, sudah diurus baik-baik, sudah didoakan siang dan malam, tapi anak belum saja terbalik hatinya, malah kadang mempermalukan. Berat sekali. Apakah ibu sia-sia? Tidak. Semua jerih payahnya itu lengkap catatannya di sisi Allah. Setiap doa-doanya didengar oleh Allah. Tapi kenapa kok anak saya belum soleh juga? Allah sudah menyiapkan masa yang paling tepat, di mana nanti ketika anak itu soleh, mungkin ketika kita ada, mungkin ketika kita wafat. Kita wafat, ibu tidak rugi apapun walau anak belum kelihatan solehnya. Mungkin wafatnya ibu dibalikan hatinya, baik sesudah itu tingkat kesadarannya. Oleh karena itu, tidak boleh patah semangat, tidak boleh sakit hati, walaupun sempurnanya ikhtiar kita menurut kita belum membuahkan hasil. Contoh lainnya adalah ketika kita berobat ke dokter. Rumah dijual, kendaraan dijual, tanah dijual, tapi belum sembuh juga. Minta kepada Allah siang dan malam, zikir terus. Kenapa ya Allah? Kalau kita tidak ridho dengan jual rumah disebut-sebut, kita sudah jual tanah, sudah jual rumah, habis sekian puluh juta. Itu semua bukan uang kita, uang titipan Allah, yang memang jauh-jauh sebelum kita sakit sudah disediakan. Itu memang sudah rezeki di rumah sakit itu banyak orang. Yang harus mendapatkan jatah rezekinya lewat sakitnya kita. Kalau kita sabar, kita ridho, kita terus menyempurnakan ikhtiar, tidak pernah patah semangat, kita tidak pernah kehilangan apapun walaupun hitungan seperti yang berkurang. Dosa habis, pahala banyak, dan akan datang saatnya diganti dalam bentuk yang tidak terbayangkan oleh kita, tapi pasti lebih baik, lebih utama daripada yang kita duga. Oleh karena Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan uraian-uraian ini membuat kita bisa memilah kapan kita punya keinginan, untuk apa keinginan kita, bagaimana mencapai keinginan kita. Tapi bersamaan dengan itu harus ada persiapan mental, persiapan iman, bahwa ini amal kita hanyalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya biarlah Allah yang Maha Tahu yang terbaik. Apapun yang terjadi, tidak usah kecewa terhadap ketentuan Allah, tapi jadikan bahan evaluasi dan bahan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang Maha Mendengar, ampuni ya Rabb, andai kata Engkau sah ketahui betapa banyak keinginan kami yang menjadi dosa, banyak harapan kami yang menjadi maksiat. Ya Allah, bimbing kami agar apapun yang kami inginkan hanya ridha-Mulah pada akhirnya. Jadikan apapun yang kami harapkan hanya Engkaulah yang menjadi tujuan. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang menempuhnya menjadi amal, yang pemberian-Mu membuat kami bersimpuh sujud bersyukur, yang kesabaran kami tidak menjauhkan kami dari-Mu andai kata Engkau menahannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang selalu ridho dengan ketentuan-Mu, hati yang selalu puas dengan takdir-Mu, hati yang selalu berbaik sangka dengan segala keputusan-Mu. Namun tolong kami ya Allah, bimbing kami agar kami dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang paling Engkau sukai. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari niat dan amal yang tiada benar. Kami berlindung kepada-Mu dari ketentuan yang mencelakakan. Kami berlindung kepada-Mu dari dunia yang menjerumuskan. Kami berlindung kepada-Mu dari syahwat yang menggelincirkan. Kami berlindung kepada-Mu dari keinginan yang memperbudak dan menghinakan. Bimbing kami ya Allah, agar setiap keinginan kami hanya Engkau yang ada di hati ini, hanya pertemuan dengan-Mu yang menjadi kerinduan. Engkaulah tumpuan segala harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman.

0: sini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jabu kabar.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali puse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besuk sararaku, napa karya bale?
5: Horas dongan. Buha kabar muna.
6: Buha barakan rakan mandung.
7: Ma ada ma.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totongin ararang. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring, sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

0: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: omboan. Da di jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai. Cak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Hardis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Selamat datang kembali, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,7 MHz. Kita akan lanjut untuk menyimak informasi Warta Berita bersama Bro 3 RRI.